0: Dia tu tak ada kerja lain lah.
1: Memang.
2: Ha, asyik nak cari Pak Pura.
0: Jangan nak lusuh pula.
2: Dancing. Eh, macam mana lah ni?
0: Pak Pura. Pura.